0: siapa kesiapsiagaan bencana itu cuma perihal tas darurat. Sekarang udah enggak lagi. Kita juga harus punya tas digital. Isinya aplikasi penting kayak BMKG, Google Maps buat tahu jalur evakuasi, dan nomor darurat yang disimpan di kontak HP. Gampang kan? Terus ingat ya, kalau ada kabar bencana di medsos, verifikasi dulu sebelum di-share. Karena berita salah bisa lebih bahaya dari gempa kecil. Yuk, jadi anak muda yang bukan cuma update story, tapi juga update info siaga. Mulai sekarang, siaga digital bareng Indonesia Tangguh.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
0: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terbaik

Pukul 6:01 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita dengerin ya lagu-lagu pilihan lainnya dan juga informasi menarik untuk hari ini, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengembangkan wisata berbasis budaya dan surfing kelas dunia. Sedangkan si Kere sebagai suku asli Mentawai menjadi ikon wisata daerah tersebut. Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, mengatakan pengembangan pariwisata di daerahnya tidak boleh hanya berorientasi pada kunjungan wisata semata. Menurutnya, pariwisata juga harus menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan.

0: Beralih ke berita kedua, grup musik Sheila on 7 merilis single terbaru berjudul Sederhana pada Rabu 6 Mei 2026 kemarin. Lagu ini menjadi penanda perjalanan 30 tahun grup musik tersebut, sekaligus hadiah spesial bagi penggemarnya. Lagu Sederhana pertama kali digarap oleh gitaris Sheila on 7, Eros Chandra, sebelum kemudian disempurnakan bersama vokalis Duta Mojo dan bassist Adam Subarka. Last but not least, teman-teman Pro 2, aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan, An Hyosop, akan merilis single kolaborasi global bersama Khalid. Lagu berjudul Something Special ini dijadwalkan rilis pada Jumat 22 Mei 2026 mendatang. Pengumuman kolaborasi tersebut disampaikan pada Selasa 5 Mei 2026. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara platform musik Korea, Musico, dan perusahaan hiburan global Rock Nation. Single ini mengusung perpaduan nuansa K-pop dan R&B, dan kolaborasi tersebut diharapkan membuka peluang eksplorasi musik baru sekaligus menjadi hadiah bagi penggemar di seluruh dunia. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Produ Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, selamat pagi. Udah pada bangun belum sih pagi hari kayak gini? Apalagi nih, kayaknya anak-anak sekolah udah pada bangun ya. Kalau yang kerja kurang tahu nih kayaknya. Apalagi ada kebijakan WFA ya, bisa work from anywhere. Nah ini kayaknya juga bikin orang-orang yang kerja mungkin bangunnya sedikit lebih siang kayaknya ya. Nah teman-teman Pro 2, ini bertepatan dengan tanggal 8 Mei ya 2026. Nah di tanggal 8 Mei ini teman-teman Pro 2, ada beberapa perayaan atau peringatan ya di hari ini. Peringatan bukan peringatan yang gimana-gimana gitu ya, bukan peringatan pertanda salah gitu, tapi kayak memperingati gitu ya, peringatan untuk perayaan gitu. Nah di tanggal 8 Mei ini memang ada ya beberapa perayaan yang biasanya dirayakan oleh orang-orang gitu, yaitu mulai dari World Red Cross atau Red Crescent Day, yaitu hari palang merah sedunia. Kemudian ada juga kayak hari talasemia sedunia. Nah, kemudian ada hari kanker ovarium sedunia. Dan kemudian ini ada juga di Eropa ya, hari kemenangan di Eropa. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa ya di pada hari ini? Kita bakal ambil yang relate deh sama Indonesia ya, teman-teman Pro 2. Ada Hari Palang Merah Sedunia. Kita bakal bahas gimana sejarahnya dan bagaimana semangat kemanusiaan di Hari Palang Merah Sedunia ini. Karena emang setiap tanggal 8 Mei setiap tahunnya, bukan cuma di tahun 2026 aja, itu dunia memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia. Dan peringatan ini itu bukan cuma sekedar seremonial tahunan aja ya teman-teman Pro 2, tapi juga sebagai pengingat nih gimana pentingnya rasa kemanusiaan, kepedulian, dan juga semangat ya untuk membantu sesama. Nah kali ini nanti kita bakal bahas ya sejarah dari Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah sedunia dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaannya nanti dalam satu jam ke depan nanti. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini. Kamu jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune aja bareng Uut di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita bahas seputar dengan Hari Palang Merah Sedunia dan hari apa tadi, Bulan Sabit Merah Sedunia ya teman-teman Pro 2. Nah, awal mulanya Hari Palang Merah Sedunia ini gimana? Nah, karena Hari Palang Merah Sedunia ini selalu diperingati setiap tanggal 8 Mei itu karena untuk mengenang kelahiran Henry Dunant. Ini bacanya gimana ya? Dunant atau Danan? Dunant aja kali ya. Nah, Henry Dunant ini siapa sih? Nah, beliau ini merupakan tokoh asal Swiss yang menjadi pelopor gerakan kemanusiaan internasional. Jadi, tanggal 8 Mei ini dipilih karena emang merupakan hari lahirnya beliau ini ya, Henry Dunant ini, yaitu 8 Mei 1828 di Jenewa, Swiss. Wow, memang cantik sekali ya tanggal lahirnya, 8 Mei 1828, sampai ke tahun-tahunnya bagus. Dan beliau ini dikenal karena kepeduliannya terhadap korban perang dan menjadi sosok penting dalam lahirnya gerakan Palang Merah Dunia gitu. Nah, semangat kemanusiaan Henry Dunant ini lahir dari sebuah tragedi perang ya teman-teman Pro 2. Pada tahun 1859, Henry Dunant itu menyaksikan langsung ribuan tentara terluka dan gak dapat pertolongan dalam pertempuran Solferino di Italia. Dan pengalaman itu bikin Henry Dunant itu tergerak untuk membantu para korban tanpa membeda-bedakan pihak mana yang mereka bela gitu. Semua yang luka aku tolongin, gak peduli kamu musuh negaraku atau tentara dari negaraku, aku gak peduli, yang penting siapa yang terluka nanti diobatin gitu. Dan dari peristiwa inilah muncul gagasan kalau korban perang itu tetap harus mendapatkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Gak peduli ya siapa yang salah, siapa yang benar, tapi asalkan dia luka pokoknya diobatin deh kayak gitu. Nah, dari pengalaman itu lahirlah nih organisasi kemanusiaan dunia. Nah, Henry Dunant ini kemudian menulis buku berjudul A Memory of Solferino. Dan buku itu membuka mata banyak

pihak tentang gimana pentingnya bantuan kemanusiaan di medan perang. Dan akhirnya di tahun 1863 dibentuklah itu Komite Internasional Palang Merah ya, atau ICRC, yang menjadi cikal bakal gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Kita masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih lanjutin bahas seputar dengan Hari Palang Merah Sedunia dan juga Hari Bulan Sabit Merah ya teman-teman Pro 2. Nah, dari gerakan Henry Dunant tadi, itu juga melahirkan aturan internasional tentang kemanusiaan. Nah, tadi kan sampai setelah berdirinya ICRC, kemudian lahirlah Konvensi Jenewa pertama di tahun 1864. Dan konvensi ini menjadi dasar hukum internasional untuk melindungi korban perang, tenaga medis, dan juga warga sipil yang terdampak perang. Yang mana artinya bahkan di tengah konflik sekalipun teman-teman Pro 2, nilai kemanusiaan itu tetap harus dijunjung tinggi gitu kan. Nah, next kita bakal bahas ya gimana makna simbol palang merah dan juga bulan sabit merah ini ya, karena bertepatan banget perayaannya di tanggal 8 Mei 2026. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di kaki Bukit Salaman Magelang, sebuah desa membuktikan bahwa jarak bukan lagi penghalang untuk menembus pasar dunia. Desa Kaliabu, tempat di mana piksel demi piksel dirangkai oleh tangan pemuda desa menjadi karya global. Dari sudut rumah sederhana, ekonomi kreatif tumbuh dan menghidupkan kemandirian lokal. Sejalan dengan semangat Astacita, penguatan edukasi dan ekonomi kreatif adalah kunci masa depan. Kampung Desain Grafis Kaliabu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan pusat inovasi yang menginspirasi Indonesia. Membangun bangsa dimulai dari kreativitas desa.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kita masih di Spada tentunya di pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih bahas sedikit lagi ya seputar dengan Palang Merah ya. Hari Palang Merah sedunia, teman-teman Pro 2. Nah, apa sih makna simbol Palang Merah dan Bulan Sabit Merah gitu? Nah, simbol ini tentunya bukan sekedar logo biasa ya, teman-teman Pro 2, karena di balik itu semua terkandung makna yang cukup dalam sebenarnya. Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini menjadi simbol perlindungan dan netralitas dalam misi kemanusiaan gitu. Organisasi ini bekerja tanpa memandang suku, agama, dan juga negara gitu loh. Karena itu para relawan Palang Merah ini dikenal sebagai simbol harapan bagi korban bencana maupun konflik gitu. Dan relawan ini juga menjadi ujung tombak nih dari gerakan ini di berbagai negara. Contohnya, relawan Palang Merah itu selalu hadir saat terjadi bencana, kecelakaan, konflik, sampai ke krisis kesehatan. Mereka itu membantu evakuasi, donor darah, distribusi bantuan, sampai ke dukungan psikologis bagi korban. Dan pekerjaan ini juga gak mudah, tapi dilakukan dengan semangat kemanusiaan yang tinggi. Kemudian, nilai kemanusiaan itu tetap penting ya di era modern kayak sekarang gitu. Di tengah dunia yang penuh tantangan, mulai dari bencana alam, kemudian konflik, sampai ke pandemi, semangat itu saling membantu menjadi semakin penting gitu. Dan Hari Palang Merah Sedunia ini mengingatkan kita ya kalau kepedulian kecil sekalipun itu bisa berdampak besar nih bagi orang-orang lain. Banyak ya nilai-nilai inspiratif yang bisa kita ambil dari peringatan Hari Palang Merah Sedunia dan Hari Bulan Sabit Merah ini. Misalnya kayak peduli terhadap sesama tanpa membeda-bedakan, kemudian rela membantu orang lain dengan tulus, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atas perbedaan, kemudian juga berani hadir untuk membantu di saat sulit, sampai ke mengutamakan solidaritas dan empati. Jadi itu ya nilai-nilai yang bisa kita terapkan dari peringatan Hari Palang Merah Sedunia ini. Dan itu dia pembahasan kita ya untuk Spada di 1 jam awal ini, teman-teman Pro 2, membahas seputar dengan Hari Palang Merah Sedunia. Nanti masih akan ada pembahasan lainnya yang masih menarik ya untuk kita bahas di tanggal 8 Mei ini ya. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2 semuanya ya. Dan juga bisa sedikit memberikan insight yang baru nih buat teman-teman Pro 2 terkait dengan Palang Merah ya, teman-teman Pro 2. Dan dari Hari Palang Merah Sedunia ini bukan cuma tentang sejarah organisasi kemanusiaannya aja, tapi juga tentang gimana manusia bisa saling membantu di tengah kesulitan. Dan dari kisah Henry Luna tadi, kita belajar kalau satu tindakan peduli itu bisa mengubah dunia dan menginspirasi jutaan orang.

0: lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan siulan khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
2: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.